0: Misiswa kamewa kamewa Bitumyo ninyirayo Soka mewa
1: Yesu kamewa.